kachla kumsakib lam ki kachla ki kikayib lab kun siwan ya no kunchla ela malau tsir qatat malau pisha par dios para ke matkila wa ukshir kpina choru uchrilu Dios sher qatat yo sher dios por ke are tsblakhshat tsblakh qatat kra khare makkel twar kshkolil kra khriare ku kheruk are waqchlar lo qlgut sher dios padre dios padre celestial dios pachelata chwa utsikhla chwa bishab Haruata tuhluk laksih larita Ciala cue papa Ciala perwani malius mio Syakal gusah ma pedek tatu Unikone war shikuce Unikone war mishikut Kiul demak papa yus Cial demak dius Baru celar ki kita tebeni senyore Kalau bala pergi gelong Kalau la pergi cium nikta Cukto bala cium menala yular padre Matik kelu wuj warik asir kepina tatu Matik kelu wuj papa yitu Cacuk tola, cacuk nala yudar, senyor Tio shpa cila padre Tio shila cia utsikla, senyor